Kerharo ando ngibiru kwenu kura malita ni nangal anfuru zukura mi marbi balata elive ni tabula argala ibazuan baru kongo ibazuan baru kangatepa damuan baru kongo.

rasi la fiak tajilo sorte si manana ni limbi si kurojit lawe radio diffusion national tadian doka glu asko ke kat mamu amade sisi kita sarambangi songan ko toti ku jogi di meta basa ke birala terin nai umar idris umar wasisi made mata bola masisi ngan mangasi ku sogi di mi mamu amade sisi tajilo sorte bola bola bola ji ndori wa bay ndoko gi na so adi na ji kembal ku dubjo ku jokal ke me he dot na ke dela doti ke me ni ke irin mam dengay karkos ke kecat ke la malang wa ba kadnu para sisi kem kla yesi ke tem deng deng malang wo bay tong nyak man ronga go to adre nu ba de si ronga ba ga ya gnu ari go te kari tajiro solto bola mam wan na ji sisi ba na ji ke so do resanse mam wan sisi sei patare jugu bangku songan ku doti ku soba mamana bisit na jugu dobe tu guna jugu dobe tu tamte tambe ri simbangi mingan gi mi dot bai bai ya kan na mate si guto de na undum daga da we kabi teknik agi ji Rigobert micro bai Lionel Nomengar merci pak tak lagi jawine kum jike ketea paya Sharijaz